0: Ngubani superstar laseshandeni sasangimsabangena izinja zempilo ama superstar danko
1: ama superstar Amri pinya na ikata go fitla pele seng biso ka hore ke Nguzumba Wesa ke makalo quest Robert Messi so pele hora ya bobedi ke a swa ke a tsama Sala ke na lona tlo reng ya le shumele be se medi re tla kopana go sasa re nya le shumele be se medi

a jolo tsiba so tlana tsena ke a tswa ke a tsama me too me mafela be ke ke mafela be ke ke mafela be ke tsebe na tla boloka batho ba tla tswa ba tla di bakentse fapane sense ke tsho ke re e sebetsanga monate hle sebetse le modimo bena ya okamelang tsohle.